Andre Katanga Benzambe Nana Ibarala Namango Rajon de Keluka Nambage Busangwa Nati Wama Complay Barala Barazo Timbage Chibuka Barazo Tinanga Bugira.

mesti mo soko taita tina pamingi pangoro lendo ya makati tiki fade fade sura ita tina mbegi tibuali tidomo akete na mbegi buali wa sigu nanga datma mo kunzi na mbegi tilinga wala kiku na yaka sara kemai asa kungana pesh na nibi sora sora munga angota la bilale tingu awa sara kena le tingu itane gila la itene zala kuina ya punala ndoko sara katandu da fondo de kiluka ndoko sara kemai mbegi tibuali.

banga la kena batati bongi la sewa tipe la jina batati bongi Marie Noël na batati bongi Betty banga Blanche na batati bongi Ombali tongana Abigail Ariane Enis Sandra Vanessa na batati bongi la tabetala na mbotala sala matanga chidungwa migato lum Samuel na ningato lum Salomon ngwa kwandongutsala sumba batala zoma tanga dungona la.